0: Atribo kona laka chopora, eka kaka raba kona kaka gaura kaka shomela kani jani kama shati biyeti, ebo kona mangombe laka umu 14 A B na C, ebo kona kongo kwan, minjar mar laka kongo kwan la, ebo kona dawo lita kama paye na gian, ebo kona bela view, ebo kona kama kosha minjar mar la, eka mawala naka bongwa naka baton, kesho naka kongo minik salamira la dawo lita tele shupula naka kongo zeku zeku, e minjar mar laka mpambola nabura katika shigama nabura bului nabura katika mlamura nabura ran dawo lita, e tele kama dawo la mbalate asan daga ebo kona vuani, ebo kona kama swani minjar mar laka shosana nabura katika laka nobelan, ebo kona jim garalu mekan kurka tumsa dumas faso Ebo kona nele daule tata kama pube kasi andani ba kona ndaule tata tingi zinge mijaruma laga bojera ba kona kama shanga inkesu ne kama minisere la basanga tani ebo kona la gandana ba kona kama gongo ba kona la ba bangola mijaruma laga tangu zala ebo kona kama pikera karba laga majosi ebo kona kama matatan ba kona laga chaban kama kuzan kama bakota shirley ile itana na ova na shingo ova kader kona la ebo chapa kona daule tata bunge nka jaga jaga ba kona la basanga mjeter ba kona kama bangwa wain mijaruma laga mashamba valdez ya ili mbaku ila muawe ni kama shau ebo kona la bojera ba kona waterfall bokona kama shamba kesa tsena kongomani se mara kama sakona la e bokona bongo banu kubatla bara kama maila gar bungwan kama atlan ka tshushi and mamkerile kana kona kongomani se mara blank vaterano blokash mouse nene kama phale minjar mara la kama vuzara and kesa tsena kongomani ksa ka tla mara ndawu tele jamera kongomani kana skunyani e kan tshushi minjar mara la bambe na bona ka shamfana bona kama bebona na mola shawela e bokona saka shimangela minjar mara vere la kama patara and bona ka kongomani se mara la kama gebara bokona kan dambe bokona kama pagana bokona kongomara bokona ka kashan bokona ka staga bokona ka sirwan bokona la kama papa zaira e bokona kama kumbaula shaura block 23 kash kumba ebo kona sablan bokona phara ben phara buron komo a b na c ebo kona ndawu tya tele tsanene bokona nkwanko bokona le tsitele mjarma ra kamhlaba ebo kona la mariben bokona ka minwa mito ka jopi ka mandaka za mulati na le zangoma kesene nkongo men kuba kahle audio streaming mri dan ndawu tele prk johannesburg e na le alexander tembi sa social governor pta na le centurion kesene zwi bekana ko kumena tumena tse bila wa ralia yanar tani ntona belo ebo yile mina na wana mingiseru kutabeni it's a blue monday kambe kere shenta kasos nukuba unitabele kena bara 060-875-942 umzela kwe kambe shosara mta subungkuri sonu na ufotlo sara urku itani la utuwa kambe ngisera mele shaku shikana nisha ataka shi upuka shikumari sonu na mzela mingiseru meka na bara ili antona bena nukona nede ka facebook kose chantzani ujinsi argus paisu kwa fam Terba kona nede ka whatsapping sora me he eka number le fana ka 060-875-942 namuntla ethi 18 angwetile ya mudashi may vele sesos mina wo tsumela tsingwe e ya ndzela ku unkuma ku eka mishe sora mhla tsi musungura ku dashbung sona nala
1: ah mwana boti
0: ah no amina
1: epukin mara
0: epuke sona nguna ke
1: ana menu pukilin jaso so nona ne ri kwala ka ho tsongo bo wa ntano ha la dza va ka makeke ka le tela va ngena hi nkwavo va yingisile nwana boti va nga tsani na wumo
0: kesa swinene ha ne
1: hi swona nwana boti
0: danku ena we bengisa ringa skoda ka tsara kwa ntlabele ka number 060-875-942 ila bongwa tsi tabile da
2: ah shiki danka si señor
0: Vua mara.
2: Ah, kupuki wini. Nisa kanjani kasi loko nlanda hani.
0: Ne.
2: Ngar nonge nle shofu mala moi. Nikave ni jari.
0: Amara miko.
2: Miko, na ena suta kungari seku vula wala milungu. Asi fonta koti ingi. Mara, ay, saliwe kasi.
0: Ay, kasi ngovu.
2: Ani kuku ingi seri kini, ayi makari ya mgivel. Ya mgivel ayi runguli. Irungula wa sana.
0: Asi jiru munu mwina.
2: Ayi kana, si uunja.
0: Si.
2: Saka mabuzi.
0: Nimtini.
2: Ayi seka kini.
0: Kesa sinene mem.
2: Chom.
0: Ei tara. Si, tabi lila.
3: DJ Tlemi Brahmin.
0: Brafan Ek.
3: Fugir Marana.
0: Isha Pauzeda.
3: Ay, na jasu musono no mingisela ku antswa munara la Sadana Lounge ntiru la.
0: La Sadana Lounge la.
3: Aka kuri kwale ka Nsavlwa block 25 le muganga wa Tana kahle. Ha mhlangena xilahla Richard Dambuke.
0: Kesa swina nhlayisekani la mshuma shumeni la.
3: Ah yene ni mithava mithava hi layini va ze va helena Brahmin. Danku.
0: Thank you baba. Tabirila.
4: Ah, eh, yale.
0: Efukile minjani la kahomo?
4: Hey, kana la zwana na mabekari.
0: Ni mitoka kahle la kahomo la. Ayeni.

Majosa hinwana va vumbelerisi va vutumbuluxi va vunanga lava nga ri matimba swinene loko languta malembe ya mujana loyi i langutana messagini kumbe mahungu lawa humesaka ka vunanga bya yena no man ish it's on another level hey.

botala va nga suka va lahlekeriwe hi makaya n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka. Se va hlamusela timhaka ta ku ri va ha ri busy na ku endla ti-investigations ku ri i ncini lexi xi nga ku kumisa lwandle na ku va ku ta that form yi nga va kona. Laha va lava timhaka ta ku ri the part of the ocean va lava ku va khe va yi researcher hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka. Vanhu vo tala va swi sorile swinene laha va kombisaka timhaka ta ku ri ndhawu leyi va lavaka ku yi pfala at the moment hi yona vanhu vo tala va ti hanyisaka ka yona laha va yaka va ya fisha ka yona. Ti-fish leti a va ti fisha va heta va ya xavisa ku ndlela ku miti ya vona yi va yi khe yi ri na xinkwa a tafuleni. Va kombisa timhaka ta ku ri va twa ingaku vanhu va vanhu lava va nga pfala kumbexana the forest fishers va ndlela ku ri vanhu va nga yi va ya fisha hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka. These are all allegations n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka, mara vanhu vo tala va le ku swisolweni swinene. All of us all in eka u fela 4 days to go n'wina va yingiseri laha va nge le ku kha 20# as n'wina va yingiseri va hina na SABC n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka. This is Shiko Polokwane Taxi Association in Limpopo va announce timhaka ta ku increase-iwa eka timali eka siku ra namuntlha. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka. Leswi swi va kona hikwalaho ka ku va ku ri na ku tlakuka ka mixavo ya petrol n'wina va yingiseri va hina. Otherwise ke ku na traffic leyi nga va kona etindhawini letiya ta xifundzankulu xa xifundzankulu xa Mpumalanga. Leswi va kona hi gwitsi kumbe snow lexi xi nga va kona na gamboko hi maxelo ma winter. Va kombela vachayeri va chayela hi vukheta na vurhon'wana. Va kombela ku ri va nga athe ku va va crossa tindhawu ta Witbank ku ri hi mhaka ku ri fambeki at all na vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Vanhu hinkwavo lava drivaku across Witbank xana va khe va tirhisa kahle tindhawu leti va komberiwa ku ri loko dyambu ri ze ri pela a va paki tlhelo ka patu and then a va make sure ku ri a hi le close kumbe a hi le tlhelotlhelo kusuhani ngopfu na patu a va pakeli hi le kule up until dyambu rixa. Na loko dyambu rixini a va yimeli ku rhanga ku tlhava dyambu because a ku fambeki mhaka ya misi kumbe gwitsi leyi va ku yi ri kona na vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Va khe languta kahle report ya maxelo eka mpundzu wa siku ra namuntlha. Va kombisa timhaka ta ku ri maxelo mo biha ma ha ri kona ndhawini letiya ta George. Lava kombisaka timhaka ta ku ri ku ta va ku ri na xirhami swinene n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Rainfall yi ta va kona exikan'we na moya. Otherwise ke hi va khe yisa sweswo mahlweni. The bail application of promate at Mpumalanga taxi bosses Joe Sibanyoni and his three co-accused va expectiwa ku va va appear-a court ya magistrate etindhawini letiya ta KwaGrafontein eka siku ra namuntlha. Na vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Only 4 minutes left ku va mina n'wi nghena kahle eka awara leya 10 kambe ke Northwest Base Self Proclaim SAPS informed a Brown Mogotsi is expected to appear in court of magistrate on Monday eka siku ra namuntlha. Vanhu va le ku khomiweni, vanhu loko a va swi kota ku va va papalata vukungundzwani na vuxisi tanihileswi mi swi vonaka eka vutomi bya masiku hinkwawo ku ri day in day out vanhu va le ku khomiweni hikokwalaho ka ku va va khe va ringeta ku kanganyisa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Letiwa hi leti mina ni nga mi khomela tona na vayingiseri va mina va ku rhandzeka. To tala ni ta tikuma kahle le eka mahungu ya awara ya 10 n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. 060-875-942 i nomboro ya qingho loko n'wimaka wo yi joyina hi khensa swinene. # eka munhu wa ku fana na Xidivano khensa swinene ku va mi joyinini eka mpundzu wa siku ra namuntlha. Kokwana wa ku hlula va ku minjhani hi maseve na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi mani ma hlayisekini na xintukulwana xa mina. # eka n'wina la gen section a laya va ku good morning boss lady